0: singer tale aukila kemuni taundonga World Harvest Center choir tatoka ki Irene Rona dondol the weekend then kavini vakarumbu kendai ne kwa ni sevitemba na vuli baba kanda sa sivino tolu ni tini katolu na miniti ni mbula ni mbula vina kani mata vina kamai na turanga marama dorbo nongone lewa na vunondi ndi ni sema tik me kine ne kavini kuanda sa mbula vina tala na nungi toka ni vakadaka vambota ni ndang sati ngori Hamilton mose se da wa e roti na buku ke Eleanor Turanga view ni Bernie Newton na ngole so sa re wa roa to no vakadeng vakali lai ni Bernie Newton ngai e ngole sa re nepia e na singa ni mataka ngana ke na katoni tik nga na ve e songo ndu ndu e so ni sa vakaru ta katu na lube viti e na vono ndu ndu au te ro na be sana totoka oni sa li ke vakai tik tik kina e na singa ni kua me mbaleta tik nga na ke na marota ke na nonda mava oni vosa vakaviti ni silandi e na vula o kotova ma nei ka va ki nei ka tini e ni singa ni ka tini karo ni singa ne mbaki ungo e na marota tiki na mava oni vosa vakaviti au te ro New Zealand. Nimbula nimbula vinaka. Nage mei tamani otiko oli na vitu na kaloko na kavi. Ni kuwa saiva walu na nrao. Saiva. Lima tolu ndua. Yana namba. Nitalibu ni rao ni vitara tarumikina. Ival ni walisi. Ena ya kavi. Ni kuwa. O ngandreba. Miuna wakatangi taka viki anda. Okla ni vungo viki mni. Sana rongo wata talangasara vitala tala. Tomasi Mowi. Ala kase na ya nasabu sabu. Reverend Tomasi Mowi. Mani na ivola mata. Ena ya kavini kwa ngandreva menda na rongo the manda na vosa ni kalou ena osevi kenda ena kavini kua
1: na nomulu oi kwa nga watake na kalou au tigo nandune wasi wasi sali talani sauti na magilima sangai tudhame na matelibuno liu maitau datoko na vosa ni vital tala au visukara nandune nandrovosa tal-tal ngasi kimam sangai kila nagdaba ni tal-tal ngasi lutho ka na lu musi mitwaguti main matanggal bosa boya au sana nubi kenda tal-tal ngasi kimam sangai kila adaba ni tal-tal ngasi sa uti lut kiru sali ciuna wale wakoro sa da ciuna bi tal-tal sangai kambiti koya mater bonua adaba ni mbali-bali Inumni bosa. Sangai rai bawa binak moko ya. Senga, lain bal bal nunggu bosa. Enda sabi boleh katinga. Saroron vital no. Iyo iliu, ay hari rebagi. Berentah betul mewah nata terang si rebagi. Andre andre nato saya ni talawan jadi kasi. Ay, saya kira-kira weekend dah. Personal relationship itu gonda roronga. Wa waraf rafiwo. Kuna bandom bulitiwo. Pendiri tertanggas. Sandu tu wito bekenda susu bin gasilu. Wo. Au sangga ikla. Ada bona ital tertanggas. Dua tali. Gosalan tadi bikin ini nomor ramo. Nali pun jangan lakukan juga untuk warai de sorakah. Sulit biar naita bina gasi lebih bawah demo. Kami tunggu we. Gasi masih saya bu. Gaya nomun imbun bulu. Tanu gue belum tu nomun pusat bina kasaka. Sao tinggal lu tinggal suangan si warai kira sih ketambu. Misalnya kan lu tinggal bawah bina kah. Bisuri sah nari intal talangas men subsau warna kana nari intal talangas sah wading sehingga imbulungan nano intal talangas. Mai tu leh lo tu ni bawa jenak. Nari intal talangas sah wading sehingga imbulungan nano intal talangas. Sorobat tu nado leh jamba, dulu sulu. Siapa tambu? Mama kasarangan lo unsi gaya. Siang serangan lo tu. Sorobat nado leh jamba. Hai. Tulai lo, kalau tidak faham ni, saya ingin bulung aja no, tal-tal lah sih. Kau sama teh. Kalau tu cium aja, kalau tu cium tal-tal lah sih. saya ni ngasai di tengah lut. Asang wole kilalang. Indu nak kaya malah terkelu. Personal life with him. Sini kilau kau nak lutu, sini maten tu, ikilau kau ya, nomu personal life with him. Asang wole kilalang ah, sekaya. Dari mentangan nona beta half. Okey, entah nak tangan ni. Nindu na ya, eh ben nunggu ka. Lama tu mai. Kali yang mana aku gumila. Kali lewu kala lain. Ia na singo ya. Saya ni nunai sal batu I, ya nunai sal ni lotu, nunai tutu, military council, se standing committee se dawa. Even his better wife, half, na nawa China, na Luvena, ya lkede. Sangkai wongo kaya, watake na keluasan wali gilalang. Tura nonda alu ni bosoviti ningai nonu masatiu enda uya pola tina kelu ya pola tiko ya ni pinakato nanti sema oi ko nga ko ya asa ngolik na ngolik la langa ya titum sa o ko ya nga wate kai bos ta wanu ni bikenda intana marre na tikin sa ko ya duta le Aliku ni talno sa bi sunga bulan baki basanga bulu ata kanan baki ni bengara au da buti mai lauto kana tin ka diwa walu sunga bulu garua samba ya to ya na ku do ku ni wala le undu goleani le kebe chuna ni rongone mi mi chu walu si chu mai bombu ah na marau sa mai ding tai go me bagi bu iya isini bombu le kenda na sulu na kote, na kola, si orang dini, ibambu lagi kau nombu ngulik lalama. You and your God. Au, vital lo, kero vital lo, kira duna nombu iwatawa. Eh, enggak sih. Nimbul-mbul, iyo, nimbul-mbul. Bata apa sih kau nombu tala-tala? E indo na bosa ke tengu temen na ibaka tau. Isa ngase nene to itala tala ngau na sarang ay tambang yoti kina sasin gendo lo tumas masu. Mawarai wal ngai ume ambagi na kola domba kola a kola sini ba bleh na personal life tiko na kola si sema elawau. Ndo ugu tak buli kay mamilut mas mas ubi mata kani sember ni tambaki ngau nang tambaki yo tikina sa ding wa malu ani na lut mas mas pe baran musati na mata ni kuah da buli ada kena non da lut beti ke bubi kenda enang kai ron ron ah wir nangone enang kai non ro bir ai bok rau er na raida kabulita enda cingu ngo na besus amas ti kundu na ital tal watu buli tal tal mina dumbu Entah cikgu anggau, entah bisus tiku. Entah sungir nalu, entah naik bukarau. Dua cikgu naik bukarau anggau. Maybe naka, nomu personal life with God. Ngole kilala. Dua tali. Sao cina marama daw dula-dula di singetam. Gue nake nabi bahasa inggo. Utala-tala, Indu spoil tagiran jini saranga, patatan kue. Na bos saya lebih indu tahu dah. Sehingga nimbau bos orang dini, elak cunga nawin di mata na. Nono cunga nawin di mata, sehingga nimbau bos. Kondem tagi waliu, bos patatan tagi. Sehingga ni semua orang dini, nono ha. Walai lesara sanggigi otal tara. Orang diri saya bulu cuma anggo. Pita ini kau tal. Nih ronro cium nawai di mata ini rati ini kuni bawa walita. Saya bulu cuma anggo. Sangging kau tal tal. Aku ibu orang nun. Hanya mata kau kua. Ngolehi lalang. Oi kau ngah. Watak ini nak keluar. Kau ni nun bawa tahu nun mulut tu. Oi dua tali. Oi kau ngah. Wanak keluar. Kau ni karua. Ni kau nun mesulian. Lituguni be ese ali lituguna wa lituguna wa ro ke sembernia to I na korro o ai se se chunga na lo men baitu ke pa be e amola na kulu e sakure e na kai na ka bara turango me sa non de rangi e na ngono bu non dalo beta ke na lo tu Kristo personal wole gala nga ke ni kurwa lituguna wa au sarraida no ni matana au sarroda no mas na masu Koko wani non rwata chivo ke na wini mata. Masu plus tears. Ngo na ka koko. Sandu chiki no kumbula. Sano kan bahu na utunga sa ala utu no wini mata. Taka pa yaka minturanga sa nron utu no wini mata. Ngo andu chiki no kumbula tu. Ngo na ka koko. Lestele. Au sa rwata non masu. Au sa reida. Nawa ini matana. Ini ucu na mata kau kuwa satu ni kuwa. Akaka mata. Ya masuk ke the meme. The linji. Makan susua. Masuk susua. Wunau susua. Tak bagai ni kami turana susua. Au sarada non masu. Au sarada. Nawa ini matana. Pasam tahas. Satu lekali lebu sulian ni Sakurigin na kalom malang. Bisang tangan non lewa, may namati kinabula. Aw saray dano ng wala ilalanga personal. Aw sarongo dano ng masu. Aw saray dano ay matana. Gon na pagsari brimba ning wala ilalanga personal. Non ro kena ay mata kinamasu. Keni kaba mi usas sulian. Ningay na numa. Nunggu Allah kau boleh bukan tentun. Enak nunggu ingut tau tak kau matamu ni. Ebi nak kati kau nunggu ground work. Ninggai nunggu mah. Lu kau matau ibu boleh bukan tentun ni mai miao. Sesuatu tentun. Aku tak kau mati orang kau nak tentun. Eh matamu ni. Eba nak kari liu. Personal. Boleh gelalanga. Kena keruah. Nah masuk kena lakukan mati kena kau dengan orang. Wain mata. Nah kena kau. Ratau berikan dia bersuara. Ninggalin aku menunggu lakukan tentu dulu boleh bertemu ni. Ranyo masuk non rakan mata, dia makan lakukan tentu, makan kan ramadi. Ratau bersuara. Lekai bangko. Nongolik hilal nggak personal. Nampasuk ke nakiran non rakan mata. Nakini kau. Ayuh aku pariu. Set you. Ini lupa, untuk ulang pun waktu, ini lebih butuh, butuh. Kita kena kita kena kena kena kena kena kena. Cuma na betul betul, aku cuma nak kata, kalau cuma.

haro sarung itu ngan itu tu kun indau niau nuntut tu ital talangasi bulat tu lu siang tu nego tawata zip sarangan musik iman makan ini mami gua sarau kemami apa taro maka sarangan itu ngabosa sarung itu mai tu kun indau niau nuntut tu ital talangasi sa bulat tu lu siang tu nego tawata kemam siang sarangan kilani siang nego tawata Abu nawe launga, ambos elaunga, reli elaunga, abendin elau elaunga. Nina numa, nunggu lah kau lipat tentung, hematamuni. Makanya bawa aku ahi otak otak na tang na ilabu. Sena nunda itu tu your position. Nunggu lah kau lipat tentung. Saya ciri saya fikir dan mentah di gua. Rau di dah balat nak kelu, isau mengmai. Ibu anak kali ibu saya sulit cuy. Yo personal. Namasu kenik kerua, kenik ketulu, namasu suasua. San dua tahun ya, dua tahun lah lemah. Kenik kapa? Isugir tu bata, nyobi nak tiga ego. Dulu pun aku nak buat nak buat tapi nasi anorang cuka nak mat. Nak kaya bangku bawa untuk marjo. Mereangi cium di pinggiran. Mereka terpesa bangku. Saya perlu lombi nak kerja tu. Tu nasi ngah buat tapi tu nak buat lut.

0: Yuneta va veyora unasa pasimba kaya Rosalia. Yusa sivino va ane tini kwa na miniti ni bula ni bula bina kumaro gali woni ivol vol rama ivol wali sna kavni kona turanga we kangu ratete vita paka dere valu menra merna mai idavu tatale na visureti ena kavi ni kongo na visureti kina lotu ena vakadirti ke Henderson ena singa tambo saranga ungo ni sambula bina katute.
1: I am not going to be able to do this. Mena ngara vindo na lotu niya sana ena singa tambu ngaongo ena vana koloko na etavi ngara vichu na lotu ngo na nonrabali lotu na tuvalu my Henderson na kena address na 17 at na place Henderson na ngara vichu na vana koloko na etavi na tubutuba nganyi lotu minlei ngara vingani lotu kana uti kana ngay ngara vingana unti kena vitalo noa nisa uti na lotu. Nanakini visuri ti rarambongo mbale tuti kunir na tiko retiko boli ni sulanje na ngono ngono turang mbali na tunia usan kuno lau ti lau papa kata lagi na na nonra bitomani cuma na turang na rau ti lau na nonra aku abo gitu nga na bi ya sai pura pura terus tuh salis main ni sulanje main Australia karena na bi micu ni sulanje na kena bukan ni sangai cuma baka avese machita ke na itubutuba ni matumbashi ni sano lau ke ni itubutuba ni vika viva torre de kitai ke ni vika sangarevich ke no lo mnia sana ke vika enda na liu nia sana enda chiko ena vi bono ni taka taka enda vese ibrugur tabalu inaka ni runa michi kurao michi kutala ke na rukti lau kana ma itu ke na sona ka minu mevaka ndiota ke vika enda na liu nia sana kere ke na mdala kwa njiwa liu liu Misteri cira rambutan sungai kini fiji kuminti, kebaka ninggalala, ninggaliani, nandali lutu bata ka, nandali PC tak nandal mobility, enan nandali toka mendar rongoda nai tubu tubu nivika, sangkar bujul lemnya sana, kebaka talaki nai sona tu no taru nivin kato minul taronga, enan buku nivika, enan rau ninggalagi enan lemnya sana walau kebaka kina sona kain ngarib tu mibiti, enan rau niro nai sun taru tikina. Ke weekenda. Ena itu betul betul ko. Bisuri cungguai siang nganyu bangun licunga kibir naliu nya sano lau. Bisuri cungguai suri cira rambut cipu kimni naliu ibiti. Siam video tanya bangun rah kimni ke kimni biang malayan muni lu tu batik kima minaliu nya sano lau. Nisa suri tal cunga muni naliu ko. Ena songgongo. Ngi kimni naliu nya sana. Kerja cunga dan kibali naliu cunga ini na itu niti. Ini tinggal minta nenggale itu minta kena kena ngarabi itu na kata-kata ni na suka nalutu ena wan koloku ena singa tambu ungo mai Henderson ya dengan itu betul kue ngantri cukup memi kem wan dia tegan kiwe kimni satu na ni wan ini na tinggu menit itu ku anda ni ada nuwali lewu na buku ni kira-kira ungo na waliu.
0: Nak sar malo sar bagai ibu ni gerang ketika nanti mondar turang visur tiga naik kami korat tu tevita bagai dari balu, oya enanggai tokeru tiga tali tiko enai kami niko ni tiga tuk ni visur tiga nalu tu oya lu tu bimbi oya enai kami niko ni bulan binaka enok embaru bilala kini diri koto oti oya entar enanggai rongo telinga endona kena eralangata na Phoenix Choir eravola na kangani serongo na turanga. Ratu Sir kami sesemara sambali kena wakatangin biwatana ganggani ser music di pesawata music rave buke kina Sir Chosua Rumbuka Wanga Phoenix Choir asundara endarong hotel tinga na solo ni Ratu Chope Rumbuka Wanga niyo titok nga na itavi ni Nokimbar Vilala PM in Fiji Pama Naviti.

0: Iyo, o kim yun inga itarong ili yung listal may natapan ng balambal ni Roto. Iya, o may bila da kito niya to kaya ni. Ni sangga iyo, iyo. Doon, doon patangan nga nung rotuno may kinikito kay na Nrano.
1: Iyo.
0: Iyo.
1: Iyo. Kaya ni mamaling o Nrano eh.
0: Nrano.
1: May baka, eh, so talamu no eviti. Eh, sing ni Nrano iya kaya ni mamal na tombu eh. Baka na tombu indali ni machi. Tombu in Delhi Mati. Yeah, Tombu in Delhi Mati. Yeah, that's the Tombu. Yeah, now that I'm by Mba, Lautoka, Yasawa, na Loto.
0: Oh, in Dolby Nakandrano, eh, Drano?
1: Yeah, we were kind of kicking the Moswaka Maori, na Roto,
0: yeah,
1: and Mamba Landrano, yo.
0: Yeah.
1: Roturua, Ronandrano.
0: Ronandrano. Nathana Dani Pupu, Sio, Dotalawa, Tarongi, Mioina.
1: Eh, yeah, yeah, yeah. But then he said, it's a second weekend, and daw puso makina na wai en lomanindrano e senga vikenda eva kame balitin sa uchi iviti na kena daw katakata na bunua na tabua e sa uchi na kena gauna e chikungana bunua en daw puso makina na wai mai vakau e ngandu na kena kilai lewe chikumai buna e adana chikuna pupusia
0: sia pupusia omoi
1: lewe sara mai tonga lewe mai Samoa
0: sanina iyo mai viti kune tontonga mai buna.
1: Eh, kau yang kira mandanga bunanga, yang kita baca taro, bunanga kira ilevo.
2: Eh, untuk nangau na malo bulato.
1: Malo to.
2: Ya, awa cikoi songgulu.
1: Ya, ya.
2: Awa cikoi songgulu atau kasar cikor to na maiweda.
1: Oh, ya, kita tonggang
2: gori. Gori. Ya, tanto na tu tunjuk tu na pupusi ya cikoi ngaya air kya. Songgulia, iya. Songgul, songgulia.
1: Oh, iya songgulu.
2: Iya, iya. Rongo tarjung ana kena pasi uci kumai kona wai ni la kamena ua eh.
1: Iyo
2: ngori.
1: Yo yo ngor na pupusi ya.
2: Pupusi ya. Ya.
0: Ruan andrano, rotu ru eh na bon mo sangar to na vingen ra bon bulu takina na timini Maori All Blacks kerto na Flying Fijians eh. Iyo.
2: Sarba rongo tunggo na wekanda. Ya. Ando talita kana rongo da nan tumu muni kamida.
0: Ya.
1: Ke sing ni kamida eh.
2: Ngasa ngasa. Iya, malu pun kalau pun tahu wasiat cukup main so na bakasa memomone so na bukan so na taruh entau ngoli juga ni. Ya entu entai, betulnya ubah setelah ngai lomai biti, na koruar pun di mai opolau.
1: Iya,
2: jenah jenah jenah tu na taruh ngoli cukup na kenam biu kata kono biu nenia. Misalnya entah mikilah tu entai mai lomai biti, kangan ingau nama kasar, kangan ingau nama kau ya, sekarang apa kau balangi. Tak betul lagi nak imbalin-balin loma ibiti, loma ibiti.
1: Okay, taruh nak serang anggur.
2: Iya.
1: Yo, ni kuasan dekilan Indo cikun na yasana, loma ibiti. Ya, mepa kau untuk mau taka na yasana. Esing esot ini ka, esing ni kau bawa nu eh. Esot yasana, vivi esot kau nak bawa nu. Mepa kau yasana olah, vivi esot kau nak bawa elewan itu orang itu niau.
2: Niau, iya.
1: Iya, lewu esing. Dua nak kena bawa kita kau nak anggur, loma ibiti.
2: Gor.
1: Lomai biti kebuka anda buat beli diri orang ni buli sarang mereka ya. Sana lomai biti buli tu kena mati tu kumbuna.
2: Iya.
1: Nak kena nanti namai nanda aku ni kuila. Sing ni buka kena ya. Cukup nama nuah. Mai lomai biti orang kali buka kampau. Cukup orang kali buka batiki.
2: Iya.
1: Angai cukup. Nah, so nama nuah tu batiki orang ah. Iya. Nah, ya tu mereka kata orang cukup. Nah, ya ada. Lomai biti. Ya tengah buli ngan orang nuah balangi. Sesiaga. Ia taruh bina kapal. Balik tu na takkan ni kaya balang. Mesong kau nabiyan yang mendunia sana.
2: Ia.
1: Yo. Ia. Awak apa tu? Saya rongga tu ni. Simper ni boleh nak kuli witi. Sabang yang terkena musnah lomai witi.
2: Nak.
1: Sabang yang terkena musnah lomai witi. Eh. Sabang yang balik ni kena bantu lomai witi. Ini cikgu itu na. Itu na bunuh. Witi lewu. Cikgu apa na lewu. Sangai cikgu ni atu lau.
2: Ia.
1: Sangai cikgu nak kena lomai. Batik kandau. Bosot yang mekandau. Yo. Sangai cikgu. Cikgu. Lomai don sarga. Na bunuh sa rute bina kami ada no lomai vid. Yes, ini kena pakai yang tak ngah ada ni asana ya kabu. Yang gaya tu ngan ngan ngan buli kini asana ngan ngan wakoloni.
2: Enak.
1: Ya mereka kubuj kini bila batin ni ngan ngan kuri saya ngah ada mukawa.
2: Enak. Awak klan itu ni mani warung cuma entah nak kanda mayo pulau mana korobuma. Rombe kan di nangkai soli pakas sama maiki nampal tentu nengau nawa awang anje cukup ibu ma.
1: Iya.
2: Tentu na turangan ibu ma aku yang kai kote on tentu na uduna.
1: Uduna lo mai bintang gori ya.
2: Kau sarangan. Gori sarangan. Kau tu nak kau yang kau sarangan asyik tak kai bint.
1: Iya. Aku tak gori ya.
2: Iya. Ya ulai butuh sar ulai turu sar tu kai na uduna. Angkai tu nongon aturanggo na ngongon na yang tu waktu kecik na lo mai biti matung kosar ngan lo mentunu kibiti sana senda kibiti. Tidak usah boleh pindah kan main senda kibiti.
0: Muro.
2: Iya.
1: Muro ni na.
2: Iya. Iya mai na.
1: Trend yang menjelewas ya bi na kena lo mentunu eh. Iya. Trend yang menjelewas ya kerutu bi na kata merto lo mentunu kibiti ya sandon. Nah, para mesyuarat nam butu ibici.
2: Na?
1: Butu ibici, nam butona.
2: Oh, nampu ton.
0: Oh, nampu ton. Nampu
1: ton dah. Cikgu lama ton ni yang on dah. Lama ton ni yang on dah. Cikgu nampu ton dah. Saya nonton video-video. Iya. Iya. Kata ki urmai Rapa Nui. Okan rokin klay Rapa Nui ni anu-anu.
2: Dina.
1: Polinesia.
2: Iya.
1: Angkor itu, cikgu ni Rapa Nui. Ada bong game bullying na cina kawal ma nampak kebadada.
2: Iya.
1: Iya nak kena ada nanti na pito tehenua.
2: Oh.
1: Nampu ton ni bunua.
2: Isa.
1: Ana ana dine ver na kai Rapa Nui. Ka urongona.
2: Pito.
1: Pito. Pito o te henua.
0: Henua.
2: Henua.
1: Henua na bunua nga ya.
2: Iyo.
1: Mambutu ni bunua.
2: Isa.
1: Lo mendonun de. La apa kamen non ba kasa menir to chikun lo mendon ke buru-buru.
2: Iya. Mandar ke bakal GPS te kia.
1: Ada mana?
2: Tuhulah mana?
1: Tuhulah mana?
2: Ia siapa nak main lomai witi?
1: Orang cikun tali mana jono ka?
2: Mai.
1: Mai. Nyawa tukur cikun loman dono
2: eh? Iya.
1: Cikun itu nopo sebagai witi Macau asasing di bank teknikua. Ia pakai ada kena lima nopo dono. Kena balik na loman dono. Sing mana lo satu nopo cikun sesang?
2: Mai.
1: Lebuka. Sono bunuh saya panggil cikgu na lebuka me kini bermain lomon donu na lebuka nikau na fakana tol nikau sena lomon donu nikau yo na vekor adan ro lebuka no di cikgu na lomon donu ni anjano lebuka obolau beti ni cikgu na lomon donu kei obolau lebuka ingau cikgu na lomon donu kei ingau lebuka na pakuri na ikuri tau kini na lomon donu kei bano ambalau. Ane bos kerja ni pun ok kerja cikin alu buka, yang berarti iban barban ni cikun alu mendonu ni anjuanu si bunua.
2: Yo, tu kampas itu mereka ramai kata orang kasih mereka laki ni alu mendonu.
1: Error itu ngapa kaya awak? Ni tu radio pulau mai na mai rakyat, kemudian cuma wakai sebi, entah kerja radio pulau mai.
2: Iya.
1: Icikun kena alu mendonu alu buka.
2: Rindu, kalau tak nak rula, arula kan nama.
0: Tak nak rula, gar.
1: Anjina,
0: ya. Orang tu ni asal semua, lah. Orang tu ni kilas raja, kan? Lebih bukan, kalau mendo ni bunuh bela, begitu na kain ramen, eh, mana ni lama?
2: Di netau,
0: bunuh bela
2: bu. Mungkin tu yang butor na.
0: Kuat.
2: Oh, ini nak?
1: Kaya tu sambil dua tanda taruh kelas cungguk.
2: Kau mai lomai biji cungguk ya, mai tong ya, tu nindo telangan biji cungguk ya, karena tiko lomai biji.
1: Aku sarang kata, ya.
2: Bantu nanu mikir.
1: Nanu ma ni ada bau. Aku sarang kata ni tahu sih kila kata ya, indu naturangan ni saya merama, wamat naturangan ni lomai biji lai biji cungguk.
2: Oi.
1: Sangkai foto kami ada ni bunuh lomai biji. Esing ni ramni ada makau mai tonga, betulna lomai biji esing ni boleh bal bal ni bos bawa tonga.
2: Oi.
1: Kami ada nak aku loto efisi, sangkai ada bawa tonga. Ya nak dalat terengah, nak ustak terengah, betul ni esing ni lomai biji, lomai tonga. Ada ni loto itonga.
2: Iya.
1: Nah, ya itu cikgu bawa kau kelatiko. Ya, cikgu dina, lewun apa nama tonga, real apa tak kena bunuh ibiti, pakai bauti, di sini kila ya, pakai adani, na, pakai adani virus nama bunuh ibiti, serba pakai adani nama bakas sama batanga, eh, me pakai mango, dona mango cikgu tonga.
2: Oi.
1: Nah, nau segitu bukti lebuka, do tangannya nama cikgu tonga ko lifuka.
2: Lifuka, asal apa dah iyo?
1: Iyo.
2: Dina.
1: Leh utal cikgu na yang januar peka nam yang januar mentera oh lampasa tu kai
2: iya
1: makor waktu orang kesar ngah makau ni tuitonga mai tonga tapu yang anakku lapaha
2: Sa, non ra sana ha.
1: Era bukit na boso in launi boso wakata biso na sa me ha.
0: Oi, no sambol nak. Tik sana ngom milika. Ang maramani lapa, mesa baka mesa lapa ha, eh?
2: Oi.
0: Iya. Iya.
1: Pakai mereka lapa guria dalu ya. Ya
0: lapa.
1: Ya betul era pakai balik-balik cuma na ha. Ndu na balik-balik ha na na na na tambu. Ya eu bukan buat ni kena tu buat ni lapa. Ya ke pakai lapa. Ai sa nusa usaha su ke nunggu nunggu.
0: Asyik. Dia lah lapa ni ndu nu cukup kimi ngas ni bulan lapa. Iya. Bulan nak telang alipat itu orang ni tonga warung ting mai kurturang mai Wellington.
2: Oh, bulan.
0: Iya.
2: Cinturan lapa ha ko ya.
0: Rai mana terung yang mana terung ko emanda.
2: Iya,
0: tarung komandan tu talaga na wakan tu may Wellington tarung kas ni buli tarung cuma ko eh na nanto tu bitan lo tarung tigo na nrua na mahatao sa uti eti ko talim baka na baka na naano mena ta talim baka in duwa me baka erando zakaba na nanto ngase
1: sa bito sa tao uti walang ako
2: may bulang na
1: sa ngay piti isu ba nga
2: oi
1: to na turang ni bulang na dan naon domo tau tawang ga chi kompe ka mai nai ka diwa ka ento mai chi kono na bono ni tawang ga im pilom bek o ko ento na dot tawang ga ga kereko meta ento na rua ndua na fakana bono ni banditi ke sene vale marroi mai ingilandi
2: oi
1: sangka tak apa kau, sangka ya, ojek sangka kau salah cuma sarum cemani, pengrentek cemani. Aku simpan sih satu kau video, satu kau mungkin ingilandi ni kau, yang nandro ya.
2: Epanget tak kena naya ya ke de mau binti sih, so na iba kau salah na iba kau na.
1: Sangka saya wakavia, nak kau rumah dah. Dindu ingat nak kau, nak betul dindu yang nabesi.
2: Yoi.
1: Epanget tak kita lindung mata kali kau, moga nimbeka.
2: Oi.
1: Yo, total eh. Awak apa itu tengah kini noyau? Kalau tu tanya nak turang ni korba, korba na cikgu ni kai moden ya saya ni universiti kai muni batu. Kalau tu cikgu kita na dona mata vitan ni untuk moden pasui onge ya.
2: Oi.
1: En untuk pasui onge ya, kalau tu mata saya kena tawang kai. Tu vitan cikgu na untuk wangan vici, kalau kai kai kerer tu nam na kila na yala la na moana
2: iyo
1: alon ni Disney awa baita ter ngakina
2: oi
1: reba er tonga ungai tugu nuve ungai bande otra no tutu tugu tugu ni sabina kati meta ta lendu nan rua o tarong er to mai korva kem duran tar ta en rua rawa okay ungai bebo sekta ko tike na kampan na Disney man berte ni no tutu va vi vina kan ni no tutu ve buke na turanga ken maram ni korva na ken da kan yala lo harto be buki bale buki no retina dan tutu bale tukina na munia lalo
2: non
1: do bale kina na va vinu nak sa ongai to mande ta kena tuk tuk porto ke merto bo vai la uta ka ndo nan rua harto ke do va tukina harto ke soli manda ndo na kena elavo sa me boli kina na kena ya da so chenga isanga ima va kena ka bo gavis na vesinga sin rua eh vesinga sin rua sa wang ta kendo ta na kau kung beko may na dolisu ba siya may sawani beko doon mo ba ang guri yung sarawa saan kaya yata na siya pero to kane Disney may yata na yalu yung tefiti may po kane tefiti na wangka na tefiti pagkarita kitsi ko na yalu na muana
2: isa yung nawangka yan siya nga pero tumay korba
1: siya nga pero tumay korba to sa babaraw sa tiyo sa sabaw to siya nga wangka ang guri may sabaw itabi na bitaw wangka sana ba kaya doon yan na bula mayingo
2: oh yung daw daka siya po yung biyambaki
1: biyambaki awak lebih dengan ni ancin toa.
2: Oi, santun na salah lebih dengan tiada meron ni bukan bulu-bulu tek cikin na sengolengan ni takkan ni wangga na kena sok tek telinga eh.
1: Biar dah mula sini kena tukuk-tukuk kerana na noda to itu tu ni villa awak na Pacific Blue na dan ni song-song na song-song we bebuk tengah na kena tanah wangga atau bebuk sak tengah betul ke Disney kena bagi laut tak kena tanah rua.
2: Eh, sengai rumah tu yang dah ni ok ni tangan ni bau baita itu na takkan ni alolena mual.
1: Baita alolela iya, baita
2: berawalela. Malu
1: tu,
2: malu apa nak rakai? Lingan
1: ibu sakit.
2: Lingan ibu sakit. Saya ngusung begini. Ngusung ibu sakit. Kau yang paling balik kau na wang kantas sarap macam kau na lelai ni kau
1: muana. Muana, muana kau ribet kau mau ya?
2: Ribu sarang kau na.
1: Ribu sarang kau mana bertakar kau ni wang kantas sarap nak kau tahu mai korba ibici.
2: Macam ni lakukan tu na sana ni satu sih kau tanya gele apa kau mesti tabu na lah eh? Tabu mesti nak kau eh?
1: Iya, enggak.
2: Kau beri cincur.
1: Aku dengar tu buli tu beritahu tentang ni mode me korba.
2: Oh, eh, sama lekan tip.
0: Kau?
2: Sarap tu buru-buru ya?
1: Kalau buru-buru, iya. Kalau lelapur ni nampu cukup ni wangkan ni dapat samu, setong, setengah, kau rasa wangkan ni bici?
2: Wangkan ni bici.
1: Wangkan ni bici, wangkan ni lau.
2: Wangkan balikan balik balik. Saya mula cukup ngan kila.
1: Eh, berita nabi tadi ni ya.
2: Iya.
1: Mata berita tadi ni, mata ke orto tangan nabi dan dorwor tu sa mata itu tangan kina. Kesama ni sana sana yalean ni naik tambang kau sana cukup nak kena tuh susumi. Sing lelapu ya bida ngan.
2: Winak. Numain total na tarungor?
0: Sarto kretal tinga mina turangan itam i Wellington. Sarto kreting mina nana autografo turangan punyai.
2: Rita?
0: Iya.
2: Iya. Oh di na oh di na tungunis turun sama ya Rock Johnson sih tingkur.
0: Oh iya. The Rock. The Rock Johnson.
2: Kita boleh sah sukto story nana signi aku ya. Signi talang otobat eh?
0: Signi otobat.
1: Kau nandomui mawi.
0: Gari. Iya. Ralang sertal tinga mina nandungunis puli mina investi ni dia bantu nbe.
1: Nanti nak rapat tentang kaki nengoni buli, nampak langsir. Ini sarang angon, nampak tengah tu laku macam ini semer tu, wanji dikena wangka tu lekat tu nampak nontu terser nama terser ni university.
0: Tato kau bakoti.
2: Tapi tahun ini terser tu ngaji okem ni itu.
1: Ete.
2: Koyo ete.
1: Rang sama.
0: Koya. Tato kau bakoti. Sebenarnya serbali bu malu bali bu terang tomata.
1: Kamu lebih vital no.
0: Iyo. Ni wakating ubinaka kerana naram ni lapen nararam ini rotor ruan singan ini mataka
1: iya matangan nararam ini mataka
0: iya daun ubinaka ni ni mau demanda tak valevo ni gerotik kanan tu mau itu rangkas ni boleh daun rebosa abu ni mau pola gereti
3: PMN

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Negara ngoti kan temui Knox saruin dende sawe rusang bul kelima na miniti me tini. Na kalau konom nindo ni pengkara pina ekam ni ko Olivia Paul tengi di kiau one mai tangi da kimbau nimbula nimbula binaka. Iyo, vida sara vida rabio kani sara se mati ko mai na ekam ni ko er sara vibu tei rati mai na sere har keri sere tal tinga mai binaka binaka wangalibu. Rumbul binaka sa ke yava ena kurturanga nui takani rumbul binaka na ekam ni ko sara ndo mandani bikemun rawiliu oi avi anti oli na sertelanga kimbanga mena onina na nomikina mbanga condom money io oya na mganga ni serango io oli na don money sakela vena katu io nandrende gori kim nindro sambul vena na wali na samutik mai ena kavini ku ando mandana ser kimbanga saranga iliu otia sananga I vitar taravi I talani na vi sereso enda na baru rongo talanga enda talanga kat ketuni nei dok tangere di ni tangani ni marutaka na kat ketuni oya na kena va mazal tiki tiko na sarbo turanga olo mai viti io ni wuti tokan na serengo senda na rongo ta sar enda talanga kat ketuni manempa ki ro ronon dolu rosa na wolu karua io na vital noya mena rongo ital manda ena kabini ku ai o klani bonga bi kenda santa na ngule dava ngule dava na bika avita nota kenda ndo na ngona en prokramu ni ni vuli vuli bi kenda en avia ka vi vakarumbuka mbanga kondo moni vangi ni ndela ya tova moni na numi kitsar kenda ke ki mami ni mbanga

0: Iyo, iya ya. Asang suami.
1: Santin.
0: Iyo. Orang sembilan sembilan ngaji bertolak balangkal, lu natural di mana balau?
1: Oh, dia pilih kanangkal.
0: Iyo, artu sana buli buli serta ngapa kali bungko nama ramanya sa semua lah. Sa otas artu ngapa kali bu? Iyo.
1: Masakira,
0: nanti kita langgan mataka. Ya, angulet apa ngan meutu kon bertolak nonton tu itu kan bukan kataka, balita ni bayam baki, nangun tu untuk bakar utakin bakar singli bui pun tak kataka iuali. Sandola kaner mesaran dosaran do wa kasingali utiko ranggor-ngor tiko sanggerin do tukuna wile me sana mo pola tela miki mo wa wa ta sangge kin mi no wa tela tingo mindo tela lamba ki miki nangge to bole tela kakana ngo opo ko babe nga mo ni bulida li bulim me kita ngatanga ni poka sanggar ngana ni jibi bale ngor e sandola kana non rendo to bai zo bi sanga ki na na vaksawit ya ya na mangiti to tokot ndo ndo bakar utaki ya usah ulang aja pakai sahut, nabi yang pakai kerve, iya. Entah pertunggu bisul yang akhir bikin tuh nistibi kiti ni dua lana yang pakai sahut, ya, iya.
1: Ya, kira nama yang pakai kami, mereka karena kita ngapa binti?
0: Total, apa ketangan dengan
1: dia? Roro bermati ni.
0: Gori.
1: Tapi tali.
0: Na, saya kena pasak kira atau sekelatoka. Roro bermati ni gori. Nah, tapi na lobo sarana ando sarana nama kita tunggu na karena kakana pembuterin na lobo.
1: Kokonda.
0: Kokonda, iya. Erando tu kuno tiko na kokonda pinakanga na kokonda to bakar utak na maramni ni niwe se maramni atu kuka panggo yen doaraka doaraka. Basin dana turang nimbua. Ada kau na kokonda na bagi sahut ye. Bakai missing tiko sana ingredients. Iya, iya. Ia sambo tetokan di mana kau kontak pakar utang mo eroti.
1: Iya.
0: Kata lagi kau mo sese. Iya. Iya ya. Belatuir kita nandung koroeti kau nak kau kontak mibun watani. Oh iya, saya kan itu zakafak kau pakar rombuka. Ia nak pakar rombuka itu kau kau yang tersingan itu pakai berkin nak pakar singlim. Oh sana tu kau nunggu bira. Moniti kau nak pakar rombuka, eh? Kau kau ni sini kita katakan nak pakar rombuka, nak pakar rombuka yang pakai kau moniti kau kena. Ia moningai vendita, moningai zaida. Sio nak kau kontak zawa, nak mangiti zawa soti. Oh ni sini kau ni amai nawei language weeks ni kau ni, kena kena nandun dui ni kena kana kana. Iya, mana tu kau sana apa bira?
1: Ia pakai kau sana kau mena roro bau tona.
0: Gor kena, gor. Pakai dua. Ngur kono di pohi.
1: Siang kue naruh bau tu nae kong kami pandai tembar. Maybe kita.
0: Ya usah lalu tu nih, usah lalu rata nih gue meja lalu kau tahu apa. Sandi nah, rai rai. Kena kena nara seping gur, kena na wali wali nih kena bakar rotaki. Kita nengandar mi kita kila. Kila kerana ni ni kata ni tokan anu ni bakar utak kata aku usah nanti mak saroji iyo.
1: Jadi kami
0: nanti barah ya. Oh iya don
1: malam. Bimbing kami begitu kami rewa.
0: Sanjina, ya ni serong atau jika terangkan umat lama naruh bakul tuan. Usah nampu kisah gitu kalau cina naruh bakul tuan lol. Asal lima kasam tak kasar tu kan empat nyutul lagi.
1: Siapa kantina?
0: Ia siapa orang kantina? Oli bakasam tak kasar ya, oli batar tak kasar ya. Nampak nyutul tu wafiah main awak kan tu ni tu balu. Kau betulkan lo mohon natella, o pinat batu, o tanah, o camu, eh, iyo. Lebih besar ya, iyo. Kalau begus in the utona, in the heart, iyo.
1: Kerto mei, na marap nita, mei nita siri.
0: Iyo.
1: Kerto terengah, kerto kala.
0: Iyo.
1: Kerto kakan talang ana limbu, eh.
0: Sandina,
1: iyo. Mei begitu na roro bauta.
0: Iyo. Wini buka kerto na limbu.
1: Iyo.
0: Iyo, orang auto orang, bukan yang na kau mei wini buka betul nganga. Iyo lah kalau enggak mila, iyo. Iyo, ni sambul binakan, na curang ken merama, ni wini buka. Auto terkejut yang gitu, iyo li. Na nasot sota ya na third test ya ni All Blacks wira na luben drama kumbun drang gitu tik na mun mazango wakata lagi na na tutu kungirta wala ngamingo robate eh ni kemuni na turan kan marang mo warin drang bono ningai kina na ni mataka saranga ni kelimisin ya na runa kaloko na baka der tik na sot sota ni president's grade ngor na golden oldies iya kada era sini bena katambe kan mai tunga na golden oldies ngai okay ni sa oldies manda eh ni ge golden dale iya ya masuk pada ngon ni mazu atang kan ngon mazu atang iya
1: tapi nak ngana president
0: ke president ya boleh sapa ka ya president orang tu kerja main nasir nak kawar warai warai ni ya ngor tu golden oldies baleta ya ndo batang ngin ngin ni mula minta marutaka ya iya sando oldies ya kem ni mami elders ni mami gas ni mami metua
1: ya ndo maro mentang nyerto se fit tiko
0: tamani fit iya ya

totoka totoka ndomandotona makare maisawana vamarotekenditiko ne kavivina kani koa nangano sa tinikandua ndonu nakaloko ngone tiko ni rongo sere bebotai namani taliponitale seiba wadunandrao seiba seiba seiba lima tolundua pinakabalebo sa keiava mai na korturangan rombule binaka binaka leu na semetiko mai ndua patetiko patiki ki rau na bongi binaka nikua serendro kerea sisini la kemba West Fiji me nomun rau na bongi binaka nikua pekem ni terangan na talita kana serengo serengo me nomuni

Sisi ni Lakemba, West Fiji. Kato menangau ni sa sibina tinikandua ena ono na miniti. Nama ni telepon tali seiva walunan rau, seiva, 5-3-2. Yo, ser trava, klani ni rongata tiko ibida na remix ni rakingko mbunga. Langat talanga o Georgina lendua. Yo, tabo di tiko na ibida na singangko. May langat tiko cookie. Nina Rongwada, Vinak Valivu, Sake Yava, Dom Bulubinak Talangana, Water Family, Bulubinak Silina, Kirtona Sulsoli, my Papakura, Bulubinak Neri, Meli, Mela, Kirtona Wane Lewa, my Bundol Wetlands, Brisbane, Bulubinak Rova Semada, Wanganisanini, Kirtona Vi Tinani Nama, Kirtona we tinani talanga na roko vina bi lakemba ndo mbule binaka binaka vali bina ndo semuti kuma ine vi mbongi ni varombo kasen kondo nanumi taltik ngakina tamai vilive tamai gotsoni tamai tumbuna te vita nruli nruli ratumanasa rusi bread kei lewandakua mosese ndo mbule binaka ando na numital tinga na seretara wango. Iyo cookie, drakingo bunga, ropate, nina numital tinga na seretara wango.

0: Tataka baka oeti na serea. Ndraki ngō mbunga. Mai wamaru teken tiki no kuki na mbongi vinaka ni kua. Io, iveina no mundina. Sera ni mate se alala. Mi namundo na president grade na mbongi vinaka ni kua. Sera taka ni mula dhaive urto na turanga ni tamai Chiapo.
1: Chiapo.
0: Okla urto talanga urto talanga na president.
1: Wakandua. Orto na maternity mi ni president grade iya gar. Wakamarto OBs eh OBs ni gar.
0: Siyang rongan na OBs.
1: Rongan oldies. Hey Siji, ko golden oldies. Iya pero to mena chapa orto na golden OBs gar. Ni don bulo bin na kanu ita kanin don bulo bin na kanin chapa. Yung ko siyang yung orto na OBs ni. O sampai tinggal di mana tu ni Tonggarachi, apa orang mana, o Bindra, orang tu no OBs di Bindra, orang OBs tu ni Bahamas, anggur tu sa OBs ni, sini OBs, orang tu sa newbies ni Chapel, iya, berarti chicken na Chapel, eh, dah tu mertu timing kanga, yang Tonggar no sa rendu timi alwi robate, nanti lah orang tu na wakan rukai kim do kita orang tu na timi ni Chapel, ni tak ni do bulu bulu nak, tapi nak balik lebih kim ni kita sara, nanti rangan merama turun dengan yang lebih kem ni nala layu nindu tarita kena nanda awas dengan nunggu lebih viti nimbul binaka oya nana meka kuningga sana kita ta nama takkan ni mataka sana mataka ni singa tambu eh nah nanda nana numiti kena turangan tama and singa tambu nunggu sana singa ni mataka vi kem ni nanda sandau na apa kena numai na singa ni mataka ni takkan nindu nangau na marutaki vi kem ni bagan mata buwale namu Muni mada ongo, muni mada waso waso toa toka eh. Wekenda, na wula iwa wakanda, nuitaka ni, wani na marutaka na wula wongo, wawuna waka sama, wawuna imoi moi na iwasa wasa, tali nga, wawuna nonda rai. Sebabi, hiyo, seko se ngose rau kei matani iselala, evei na nomundina.
0: Paka mbole tali tinga ni peke muni na semti kumena live stream, en pmn.co.nz, ni mbola binaka.
1: Naka, seko sa Congo PMN Fiji, pamana.
0: Fiji.